0: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Yes, Rockstar, balik lagi barengan Yu, Madeline, dan juga Harry Weda yang pastinya kita bakalin booster kamu di pagi ini. Karena udah memasuki jam-jam rawan ya. Jam-jam butuh kopi, butuh booster, butuh hal-hal yang menarik yang bisa membuat semangat dan sadar menjalani hidup ya.
2: Yes, betul, Rockstar. Dan kalau ngomongin pagi ini,
1: yes,
2: bisa kita laporkan.
1: Laporkan
2: from the studio. From our studio Rockstar, jadi cuacanya benar-benar indah banget, lagi cerah-cerah banget. Dan syukurnya dan senang banget juga ya, Bali belakangan ini benar-benar lagi cerah-cerahnya tanpa hujan. Kalau gue ngerasa panasnya tetap panas, cuman justru berangin Rockstar. Jadi kayak nggak kerasa benar-benar panas.
1: Jadi gitu. Kayak masih nyaman gitu ya. Saya nyaman, kayak saya hubungan yang lagi kamu jalanin gitu.
2: Iya, yes, betul Rockstar. Dan pokoknya untuk kamu yang baru aja memulai aktivitas di jam 8 pagi ini Rockstar, dilancarkan untuk kamu yang baru berangkat menuju tempat kerja atau mungkin sekarang baru mau lari pagi atau mungkin olahraga dan whatever kegiatan yang kamu takes di pagi ini, semoga dilancarkan. Semangat terus. Ya gitu aja sih
1: dari Rockstar. Karena Rockstar ya, biasa nih kalau misalnya, gak tahu ya orang beda-beda ya, tapi kayak misalnya Yuyu tuh tipikal orang yang kayak tetap butuh yang namanya booster.
2: Yes.
1: Booster berbentuk manusia.
2: Ah.
1: Kenapa? Karena
2: gimana tuh booster berbentuk manusia
1: adalah kayak support system. Gak apa-apa, gak pacaran, tapi yang penting tuh kayak tetap ada yang diajak komunikasi, ada yang diajak untuk sharing-sharing setiap hari. Betul. Gitu. Tapi kayak more than friend.
2: Lebih dari sekedar teman.
1: Yes.
2: Tapi teman itu tanda kutip yang Yuyu punya berapa totalnya sekarang?
1: Kayaknya ada 1001.
2: 1001. Satunya adalah Acha.
1: Iya.
2: Bukannya jangan, ntar Puspa yang lagi denger marah loh.
1: Kalian berdua temanku loh.
2: Oh, teman.
1: Teman. Kalian kan sudah mendengar segala kisah hidupku.
2: Iya, betul Rockstar.
1: Iya, kan?
2: Jadi pokoknya kak, waktu kita baru joinan, pokoknya kita baru ketemu Yuyu, kita benar-benar banyak tahu fun fact tentang dia.
1: Yes.
2: Dia indigo lah, dia bisa baca tarot lah, dia dari Bali, gay lah.
1: Jangan lupa ada gay-nya ya.
2: Ada gay-nya Rockstar.
1: Dan maksudnya Rockstar, kenapa kita mau menyenggol-nyenggol tentang hubungan nih?
2: Yes.
1: Soalnya ini sekarang lagi banyak banget tren dan makin ramai di kalangan Gen Z khususnya yang namanya situationship atau hubungan tanpa status yang jelas. Hati-hati ya, soalnya ini ada kedekatan emosional dan fisik tapi tanpa komitmen resmi. Dan pastinya juga Rockstar, ada riset jejak digital 2026 dan laporan dari Hinge 2025 yang nemuin makin banyak Gen Z yang pilih ini karena ingin fokus ke diri sendiri dulu. Ah, tidak bisa.
2: Yes.
1: Tidak bisa.
2: Kenapa gitu?
1: Iya, kalau misalnya kita in a situationship, yang first itu tuh cowoknya, ceweknya enggak.
2: Oh gitu ya. Nah cuman kalau gue ngerasa ada yang bilang kan makin banyak Gen Z ini lebih milih sendiri ya, karena ingin fokus ke diri sendiri dulu gitu.
1: Yes.
2: Jadi kalau gue ngerasa itu benar-benar kayak gitu Rockstar.
1: Gen Z banget ya.
2: Karena gimana ya, kalau gue ngelihat teman-teman saat ini, dia tuh emang kan most of them punya pacar.
1: Yes.
2: Ada juga yang HTS-an. Dan tapi lebih banyak lagi yang memang jomblo Rockstar. Alasannya karena emang mereka belum siap aja. Karena kalau gue ngerasa, ada juga sebuah penelitian yang sempat gue baca sebelumnya. Jadi itu bilang kalau Gen Z takut nikah. Nah jadi gue rasa karena ada tanda kutip ya takut nikah itu, akhirnya membuat orang-orang segan nih untuk memulai hubungan. Gitu.
1: Kalau menurutku juga Gen Z itu kan untuk sekarang tuh kayak nggak pingin ribet gitu loh,
2: yes.
1: Jadi mungkin kayak terlalu banyak lihat hubungan orang, apalagi sosial media sekarang banyak banget kan, kadang yang masuk tuh kayak random banget. Jadi itu juga membuat overthinkingnya tuh bertambah.
2: Ngedoktrin gitu lah istilahnya Rockstar ya. Tapi kalau Yuyu sendiri setuju nggak sama ungkapan kalau lebih nyaman sebenarnya situationship daripada langsung serius?
1: Ya enggak lah.
2: Enggak ya.
1: Enggak.
2: Better untuk benar-benar kalau gue
1: harus punya label. Iya udah.
2: Serius gitu. Betul. Lebih enak sih memang serius Rockstar, karena jadi emang ada status di hubungan kalian.
1: Betul.
2: Jadi kalau emang mau ngelarang ada bisa. Kalau semisal mau ngajakin keluar nggak ada rasa tertekan, rasa takut. Gue ini satu-satunya atau salah satunya?
1: Itu benar.
2: Yes, share-share lah sama kita Rockstar via WhatsApp di 0811 38 07878.
1: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinlife.bali.
3: GMHR only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: fantastic head start with GMHR.
1: With
2: GMHR will continue
0: right after this.
3: Kalau belum pernah ke rooftop ini, kamu lagi ketinggalan salah satu spot terbaik di Jimbaran. Welcome to Adriana Costina and Bar, rooftop bar terbaik di Jimbaran yang lokasinya ada di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Di sini, kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta, sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city lights pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru,

0: siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cucina & Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner. Mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang. Follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: 87.8 FM The Working Life Bali, where everyone can be a rockstar. Kalau dulu ya, kecil-kecil dinyanyiin lagu Nina itu biar tidur. Sekarang kalau dengar lagu Nina rasanya, aduh kenapa hidupku sekarang sudah sebekerja keras ini ya.
1: Berasa udah harus disemangatin untuk selalu tumbuh lebih baik,
0: rockstar. Betul.
1: Dan pastinya kalau kita tumbuh lebih baik, marilah kita cari pasangan juga yang baik-baik,
0: rockstar. Betul,
1: yang
0: itu
1: bisa
0: dia.
1: Mengerti gimana keadaan lo saat ini, struggle lo saat ini, yang justru bukan menjadi sebuah ancaman, yang malah ngejudge ya. Kamu kok gak bisa ini, gak bisa ini. Tapi marilah kita berangkul dan belajar bersama-sama.
0: Benar. That's why kamu harus cari hubungan yang jelas gitu. Jangan mau digantung, rockstar. Jangan sayang, jangan
1: gitu. Dan buat lo rockstar yang baru joinan bareng kita di 87.8, kali ini kita lagi ngobrolin tentang setuju atau enggak lebih nyaman di situationship daripada langsung serius.
0: Ya, soalnya ini rockstar, ada riset dari Jejak Digital 2026 yang melibatkan langsung Gen Z yang menjalani situationship. Jadi ada 3 alasan utama kenapa mereka memilih jalur ini atau kenapa situationship itu lebih nyaman. Yang pertama, karena ingin tetap merasakan kedekatan emosional tanpa terikat formal, ya kan? Yang kedua, pengaruh lingkungan sosial dan media digital yang makin menormalisasi hubungan non-tradisional. Dan yang ketiga nih, rockstar, fokus pada pendidikan, karir, dan pengembangan diri, sehingga belum siap aja gitu untuk komitmen yang penuh. Gak mau ribet lah, kasarnya kayak gitu.
1: Yes, yes, yes. Dan tentunya ada juga data dari Hinge, rockstar. Hinge 2026 juga nemuin 47% Gen Z lebih gugup untuk mulai percakapan serius dibandingkan milenial. Setuju lah Gen Z, lo setuju apa tangan? Dan ada juga rockstar 25% itu ngerasa kurang percaya diri kencan pertama. Sementara survei Center on American Life 2023 catat 44% Gen Z dewasa sama sekali gak pernah terlibat hubungan romantis di masa remaja mereka.
0: Waduh, bahagia banget nih.
1: Karena
0: sepi banget hidupnya. Sepi banget hidup kamu kalau kamu gak merasakan yang namanya hubungan romantis di masa remaja.
1: Oh gitu ya, rockstar ya.
0: Soalnya Weda SD udah ya.
1: Judul ya. Judul aku judul lagi dong, rockstar. Judul udah dari TK.
0: Udah dari TK. Luar biasa. Udah.
1: Kebetulan kan karena dari keraton gini ya, keraton Mars, keraton
0: Daim. Iya.
1: Jadi udah dinikahin sama alien.
0: Oh, jadi TK udah dinikahin sama alien ya.
1: Pokoknya rockstar kalau lo ngerasa aneh, ya udahlah rockstar, kago ini ya, saya aneh dikit rockstar.
0: Iya.
1: Dan selain data dari Hinge, rockstar ada juga dari psikolog Barbara Greenberg PhD dari Connecticut mendefinisikan situationship sebagai hubungan emosional, romantis atau seksual tanpa label karena bukan hubungan yang berkomitmen atau formal.
0: Nah, jadi dicatat ya. Jadi ini jadi catatan penting ya, rockstar. Ingat, riset Jejak Digital juga udah nemuin meskipun Gen Z tetap punya semangat hidup yang kuat dalam situationship, motivasi ini tuh sering gak dikomunikasikan secara terbuka dan itu yang berpotensi bikin konflik emosional di kemudian hari. Karena namanya situationship, yes, gak mungkin kamu gak cemburu sayang. Pasti kamu cemburu dan ujung-ujungnya ketika kamu mau larang pasti dia bilang, loh kan kita gak pacaran, terus kenapa emangnya kalau aku punya teman selain kamu? What? Temen katamu?
1: Yes, dan dokter, biar gak teman-teman aja, ini ada salah satu kesayangan yang ada di studio ini, rockstar Gia Puspa dan Jonas sama kita. Katanya gak banget jujur. Katanya satu, cuman bikin makan hati doang. Enak banget, mending dari awal cuman temenan aja daripada HTS-an. Soalnya kalau HTS-an itu kayak semuanya tuh merasa serba salah. Cemburu tapi bukan siapa-siapa. Mau ngasih perhatian juga dia bukan pacar. Aku jadi kayak malah bingung sendiri. Cowok yang aja HTS-an tuh kayak cowok bingung yang gak punya pendirian. Catat aja. Pokoknya kalau emang mau serius yaudah sekalian aja menjalin hubungan. Laki-laki tuh yang dipegang tanggung jawabnya, bukan omongannya.
0: Untuk siapa ya itu ya? Tapi iya sih, sekarang lagi banyak banget cobin. Cowok bingung.
1: Oh gitu, cobin.
0: Cobin.
1: Apakah kamu salah satu Cobin ataupun Cebin itu Rockstar. Share-sharelah pendapat kamu tentang setuju atau enggaknya. Kalau ternyata lebih nyaman di situationship daripada langsung serius, pastinya bisa via WhatsApp di 0811 38 07878.
0: Bisa juga dari Instagram kita. Dan jangan lupa follow di @therockinlife.bali.

0: your husband is coming.
1: Yes, kamu aja baru aja juga.
2: Libatan Rockstar ya.
3: Kamu baru aja Rockstar dengerin lagu yang dipersembahkan untuk Yuyu
1: oleh Mama Naila.
3: Yes.
1: Kata Mama Naila, ini lagunya khusus buat Yuyu biar segera menemukan calon husband atau Amin. Calon jodoh yang baik. Yang baik dan pastinya katanya Mama Naila itu harus di highlight ya, yaitu kaya.
3: Oh, kayanya harus di highlight ya.
1: Iya, kaya, tapi yes. Kayanya apa? Kaya hati.
3: Bukan kayak monyet.
1: Jangan dong.
3: Bukan ya.
1: Uaa dong, tiap hari aku
3: kaya.
1: Kaya monyet.
3: Bukan kayak monyet, dia bukan maksudnya orang kayak monyet. Kaya akan monyet. Jadi dia punya keberanian atau monyet. Enggak mau kamu.
1: Bukan enggak mau, aku enggak siaran lagi berarti.
3: Oh, kenapa gitu?
1: Jagain monyet.
3: Oh, gitu. Yesus betul rockstar. Ya, pasti kamu masih stay di 8.7 FM di Rocky Life Bali.
1: Yes. Dan pastinya masih barengan Yuyu Madeline dan juga Harry Weda di sini. Dan kita masih nanyain kamu nih Rockstar tentang setuju atau tidak lebih nyaman di situationship daripada langsung serius. Bagaimana kak itu menurut Bapak Weda?
3: Kalau Bapak Weda sendiri sih serius pasti ya Rockstar ya.
1: Aduh.
3: Karena kan setuju juga sama Puspa sih barusan ya. Jadi ketika hubungan itu gak ada statusnya, kita tuh gak ada rasa memiliki ya Rockstar. Jadi kita mau mencegah gak bisa. Terus ngerasa gue punya dia tapi dia deket sama orang lain juga.

0: Itu ngerasa kayak serba salah lah Rob.
1: Iya sebenarnya. Pokoknya kayak kalau misalnya ditaraf tuh namanya kartu justice.
0: Kenapa justice?
1: Tidak seimbang sayang.
0: Oh tidak seimbang.
1: Jadi kamu tidak bisa mencegah tapi kamu harus mengobati.
0: Ah gitu. Aduh. Dan kita lanjutin lagi Rockstar.
1: Yes.
0: Menariknya ini datanya dari IDN Media Rockstar. Mm-hmm. Jadi ini mengambil 602 responden.
1: Banyak
0: dari
1: tuh.
0: Dari Gen Z. Di 10 kota Indonesia.
1: Mm-mm.
0: Apakah kamu salah satunya dari 602 itu Rockstar?
1: Bisa jadi.
0: Yang ngomongin kalau 62% Gen Z nganggep pernikahan masih jauh dan belum terlalu dipikirkan. Nah, setuju kan?
1: Tuh kan.
0: Konteksnya penting karena situationship ini bukan sekedar tren gaya hidup.
1: Yes.
0: Tapi mencerminkan pergeseran cara pandang Gen Z tentang komitmen secara lebih luas.
1: Nah, tapi nih Rockstar di sisi lain itu juga perlu dicatat dari Pew Research. Itu demoin banyak anak muda ngerasa hubungan konvensional itu terlalu menuntut dan membatasi kebebasan.
0: Oh gitu ya.
1: Jadi akibatnya situationship jadi sering jadi pilihan utama lah gitu. Bukan karena benar-benar gak mau serius ya, tapi karena belum ketemu aja cara yang pas buat memulai sesuatu yang lebih dalam.
0: Oh yes yes yes yes.
1: Dan tapi itu deh ujung-ujungnya jadi stuck karena jalannya abu-abu.
0: Abu-abu
1: hitam
0: abu,
1: tidak,
0: ya?
1: Putih tidak. Jadinya
0: yes.
1: Abu-abu.
0: Kalau lagu tulus di bawah bahasa langit abu-abu ke mana Rockstar? Kalau ini abu-abunya tuh karena enggak jelas lu di mana sih? Ini statusnya kemana gitu. Dan barusan juga udah ada Rockstar yang joinan sama kita. Tapi namanya mau disamarkan.
1: Iya.
0: Kita sebut saja
1: Mawar.
0: Mawar melati semuanya indah. Nah, jadi Kak Mawar ini cerita Rockstar kalau dia tuh dulu sempat ada di suatu situasi HTS-an.
1: Jadi di situasi HTS-an di mana tapi HTS-annya ini awalnya tuh kayak ngasih effortnya itu yang luar biasa.
0: Ya.
1: Ngirimin bunga.
0: Yes.
1: Ngirimin makanan.
0: Iya, janji katanya Rockstar-nya.
1: Pokoknya semua di-treat seperti princess.
0: Iya, seperti
1: kayak gitu.
0: And then
1: tapi ya ujung-ujungnya enggak tahu juga
0: nggak
1: harus dibawa ke mana.
0: Ya, ya sudahlah karena namanya HTS dan katanya sekarang kakak Mawar ini bilang, ini aku nggak tahu sih kondisi dia sekarang apakah dia masih bernyawa atau tidak. Ya semoga sehat selalu ya, saya Kak Mawar.
1: Iya.
0: Dan masih Rockstar, lo masih bisa sharing sama kita tentang setuju atau enggaknya. Kalau lo lebih nyaman di situationship daripada langsung serius. Dan pastinya kalau semisal lo gak mau disebutin nama aslinya mau kayak Kak Mawar ini Rockstar, bisa banget sharing lah sama kita via WhatsApp di 08 11 38 07 8 78.
1: Bisa juga dari sosial media kita di @brokinlife.bali.

0: It's a one part of them. You're listening to the Rocky Life Pali, where everyone can be a rock star.
1: Yes, rock star masih bareng di Medellin dan juga Harry Weda di sini. Dan pastinya rock star ini adalah satu singer requestan dari Fanny Jane, yaitu Swedish House Mafia featuring The Weeknd, Moth to a Flame. Tuh, ini lagu tuh bisa banget untuk naikin mood kamu, booster kamu apalagi pagi-pagi. Dan yang mungkin kamu udah wondering, mikirin nanti weekend mau kemana, yes, gitu. Apakah pengen dinner atau pengin nongkrong
0: bisa juga
1: apalah kayak catch up lagi sama teman-teman atau ketemu sama kesayangan kamu
0: bisa
1: atau
0: banget sama juga keluarga,
1: iya kan?
0: Pokoknya di tempat ini lo bisa ngelakuin semua kegiatan favorit lo. Ditambah lagi akan mendapatkan vibes Prancis
1: net, yes, ala-ala ya.
0: Pastinya di the one and only
1: Fête de la Musique, itu nanti ada di hari Jumat di tanggal 17 Juli 2026 mulai dari jam 6 sore di Toya Beach Bar and Grill at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Jadi di Rockstar kamu bisa saksikan langsung ya perpaduan harmonis antara lifestyle dan culture Prancis dengan kelezatan makanan ala Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Jadi nih Rockstar, kamu bisa menikmati berbagai menu spesial mulai dari Wagyu Beef Cheeks yang dimasak live di live station fire pit, terus ada juga fresh oyster, beef cheek rendang, krokut kanapes, dan masih banyak lagi ya Rockstar. Semuanya bisa kamu dapatkan cukup dengan berapa? Rp550.000 plus per orang. Dan kamu juga bisa di upgrade ke paket minuman spesial dengan menambah Rp450.000 plus tuh. Dengan harga segitu kamu sudah bisa menikmati begitu banyak experience, vibesnya dan juga makanannya yang pasti enak-enak banget ya Rockstar.
0: Ditambah lagi
1: sambil makan kamu bakal ditemenin sama live DJ, live saxophone, water drums dan juga fire dance tuh. Kurang apa coba sayang? Reservasi sekarang juga kamu bisa hubungin di 0811 3830 5954, sekali lagi di 0811 3830 5954. Juga bisa follow sosial media mereka di @sofitelbalinusa2, sekali lagi di @sofitelbalinusa2.
0: Yes Rockstar, pokoknya hal yang nggak boleh kamu lewatin untuk datang ke Sofitel ya Rockstar ya.
1: Yes.
0: Dan saya juga, kita udahan dulu Rockstar untuk ngobrolin tentang setuju atau enggaknya kalau kamu lebih nyaman di situationship daripada langsung serius. Dan pastinya Rockstar balik lagi ke keadaan masing-masing. Cuman saran gue Rockstar ya, kalau lo yang sekarang masih terjebak nih di situationship atau HTS-an, segeralah minta kepastian pada pasanganmu agar segera resmi kalian berpacaran. Atau kalau lo semisal emang ya udah gue lebih nyaman di HTS-an karena ngerasa Okay, cukup sebagai teman tapi lebih intimate gitu ya. Sudah lah Rockstar, gue kembalikan kepada lo.
1: Yes.
0: Yang penting jangan, ketika nanti ada sedih-sedihnya janganlah kamu sakit hati.

0: Yes, as one part of them, you're listening to The Rocky Life Bali, where everyone can be a rock star.
1: Yes, kalau misalnya Charlie Puth dan Selena Gomez bilang we don't talk anymore, kita buat jadi kita talk anymore.
0: Oh gitu. Ayo kita ngomong lahir rockstar.
1: Iya, jadi
0: sini kau ngomong lagi sama aku. Gitu,
1: iya, bukan jangan jauh-jauh kau dari hidupku.
0: Oh gitu. Yes.
1: Tapi biasa ya kalau misalnya habis berantem, itu tuh menurutmu cara paling works untuk kita ngobrol lagi tuh apa? Kalau aku ya ajak dinner sih.
0: Ajak dinner ya?
1: Ajak makan, yes, makan makanan yang enak. Agak fancy dikit nggak apa-apa.
0: Ngeluarin
1: modal lebih nggak apa-apa. Tapi yang penting hubungannya bisa diperbaiki.
0: Kalau gue sendiri versinya adalah rockstar, caranya adalah memenuhi semua wishlist bareng pasangan. Jadi kalau seperti yang you bilang, dinner bisa, makan enak pasti, apalagi tempatnya oke, terus ada vibes Prancisnya, langsung deh ya rockstar ya, Café de la Musique. Ini di Jumat 17 Juli 2026 mulai dari jam 6 sore. Pastinya di The One and Only Toya Beach Bar and Grill at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Rockstar. Lo bisa menyaksikan langsung perpaduan harmoni antara lifestyle dan juga culture Prancis dengan kelezatan makanan ala Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort.
1: Yep.
0: Pastinya Rockstar, lo juga bisa nikmatin berbagai menu spesial mereka mulai dari Wagyu Beef Cheeks yang dimasak di live station fire pit.
1: Wow.
0: Live dimasak di depan LOL Rockstar. Dan ada juga beef chick rendang croquet canapis. Dan masih banyak lagi pasti ya Rockstar. Semuanya bisa lo dapetin mulai dari Rp550.000 plus-plus. Cukup dengan Rp550.000 plus-plus per orang, lo bisa upgrade juga nih Rockstar ke paket minuman spesial mereka dengan menambah Rp450.000 plus-plus. Ditambah lagi, sambil makan lo juga bisa dan akan ditemani sama live DJ, saxophone, water drums, dan juga fire dance pastinya.
1: Seru banget.
0: Semua experience lengkap itu Rockstar akan lo dapatkan buruan. Ini di cuma 17 Juli 2026 pastinya. Reservasi sekarang, hubungi di 0811-38078. Itu mah nomor TRL Rockstar ya. Hubungi 0811-38305954. Sekali lagi Rockstar, ini reservasi sekarang, buruan hubungi Sofitel ya di 0811-38305954. Juga follow sosial medianya pastinya di The One and Only at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi at Sofitel Bali Nusa Dua.

0: bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: jeng jeng jeng jeng. Keasikan kita untuk mengobrol rockstar ternyata udah jeng-jeng-jeng aja. Tapi dan masih ya? Kamu masih stick around di 87,8 FM The Rocky Life Bali where everyone can be a rockstar.
1: Tapi memang ya kalau kita ngobrolin sesuatu yang menyenangkan pasti tuh kadang bisa kelewatan juga.
0: Kelewatan pasti ya, bukan kadang lagi tapi kelewatan.
1: Iya, apalagi kalau misalnya tempatnya nyaman, makanannya enak, itu tuh bisa buat kita lupa waktu, lupa segalanya ya rockstar. Karena Yuyu tuh adalah salah satu orang yang seperti itu. Misalnya kayak makanan nih, wet, kalau makanannya tuh udah enak banget, aku tuh pasti udah lupa segalanya.
0: Udah lupa segalanya ya, sampai lupa waktu. Fokusnya emang keinginannya benar-benar gue harus habisin.
1: Iya, harus menikmati banget makanannya. Apalagi nih Rockstar, ada Four Hands Chef Collaboration yang bakal diadain di tanggal 10 dan 11 Juli 2026 di Hama Bay Japanese Restaurant, The Westin Resort Nusa Dua Bali.
0: Yes.
1: Tuh, yang pasti akan buat kamu tuh lupa waktu, karena kali ini The Westin Resort Nusa Dua Bali menghadirkan kolaborasi eksklusif antara Souls Chef dari Hama Bay Japanese Restaurant at The Westin Resort Nusa Dua Bali, yaitu Chef Felix Iriandi, dengan Head Chef dari Sune Japanese Restaurant Sanur, Chef Niluh Tia Dewi. Jadi kolaborasi keduanya berfokus pada keontetikan resep, kreasi, teknik, dan juga kreativitas.
0: Di lu secara rockstarnya otentik, pasti benar-benar enak. Dan pastinya ala dua chef ini.
1: Betul sekali. Apalagi di Four Hands Chef Collaboration ini, kita tuh bisa nyobain langsung menu eksklusif dari kedua chef. Mulai dari Hamachi Carpaccio, terus ada Japanese Scallops, ada Spicy Tempura Maki, ada Flathead Lobster, terus ada Sumatra Snapper Tiradito, terus ada lagi Black Cod Miso, dan ini gak kalah, yaitu pork chop hobayayaki. Tuh, masih banyak lagi rockstar.
0: Masih banyak lagi rockstar. Dari barusan udah dimention Yuyu, masih banyak lagi loh rockstar.
1: Dan pastinya gak cuman itu ya, dengan konsep ini juga kamu bisa menikmati interaktif dining experience. Yaitu special teppanyaki menu.
0: Teppanyaki ya rockstar ya.
1: Jadi buat kamu rockstar bisa langsung reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow at hamabe.bali, juga at Westin Bali di Instagram. Sekali lagi at hamabe.bali, juga at Westin Bali.
0: Untuk di follow ya buruan. Dan untuk acaranya ini udah bisa lo langsung datang hari ini di Jumat 10 Juli, dan besok Rockstar terakhir di 11 Juli 2026.

0: Yaudah, udah berkawan.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: 87.8 FM The Rocking West Bali, where everyone can be a rockstar. Kalau kata Blackpink go, kataku si go ya. Karena ini adalah saat ya kita shake-shake kartu kamu di hari Jumat Rockstar, untuk melihat peruntungan kamu atau mungkin pesan semesta untuk kamu di minggu depan.
1: Peruntungan kamu apakah itu Rockstar? Dan kali ini kita akan membacakan untuk zodiak apa nih? Yuk.
0: Kita, kalau kemarin kita udah membaca untuk zodiak udara dan juga tanah,
1: yes.
0: Hari ini kita akan membacakan untuk zodiak air.
1: Air.
0: Yaitu adalah Pisces.
1: Sagittarius.
0: No. Sagittarius itu fire sign, saya.
1: Fire. Iya dah. Fire.
0: Yes, kalau air itu ada Scorpio, ada Cancer, dan juga ada Pisces.
1: Rockstar.
0: Yang licin-licin, yang susah ditangkap.
1: Yes.
0: Satu
1: Cancer suka... berarti aqua juga.
0: Hah? Iya, dia air.
1: Oh, yang hidupnya di air. Ini ya, untuk Rockstar yang mermaid.
0: Jadi tiga ini bukan, tuh bukan. Yang satu licin, yaitu Pisces.
1: Yes.
0: Terus ada yang satu suka mencapit, yaitu adalah Cancer.
1: Yes.
0: Yang satu berbisa.
1: Apa tuh?
0: Scorpio.
1: Kok Scorpio air, bukannya dia hidupnya di tanah ya?
0: Enggak, dia air. Kalau dia air.
1: Aku ikut aja sama ahli Feng Shui.
0: Ya, orang mau lihat apa hari ini.
1: Nah, jadi Rockstar kali ini kita akan bacain untuk kamu yang sayangnya air. Dan kalau lo bisa dengar Rockstar, saat ini Yuyu lagi nge-shuffle kartunya.
0: Yes.
1: Dan sampai menemukan kartu terbaik buat kamu Rockstar.
0: Iya, kita akan ngecek untuk kamu yang berzodiak air ya. Apa pesan semesta buat kamu di minggu depan? Ini tuh bagus banget ya peruntungan buat kamu. Tapi ada juga pesan yang disuruh waspada dan hati-hati.
1: Kenapa tuh?
0: Karena yang pertama ada Page of Pentacles. Jadi ini tuh kayak gambar di mana orang itu memegang sebuah coin.
1: Yes.
0: Page of Pentacles adalah peluang baru buat kamu berzodiak air. Jadi bisa dibilang minggu depan akan ada kabar baik untuk keuangan kamu. Congratulations. Jadi misalnya yang mungkin kamu lagi baru aja interview pekerjaan baru, segera akan ada panggilan, segera akan ada jawaban yang baik. Atau mungkin kamu ingin memulai usaha, tuh minggu depan itu tuh jadwal yang baik buat kamu memulai dan merintis ya sayang. Terus yang kedua ada Eight of Wands, yang artinya itu semua datangnya dadakan.
1: Kenapa dadakan ya?
0: Karena dia cepet. Jadi kalau Eight of Wands itu adalah gambar kayu, tapi dia tuh kayak ciu gitu, gambarnya tuh kayak terbangnya cepet jadi bisa dibilang kabar itu datang tidak diduga. Ketika kamu mungkin sudah mulai hopeless, kayak kayaknya ini aku udah gak punya kabar baik deh. Tapi ini kayak meluncur secara tiba-tiba dan dadakan.
1: Nah, dua kartu ini udah memberikan kamu clue yang baik, Rockstar.
0: Yes.
1: Rezeki yang baik. Terus juga Astungkar, amin ya, akan ada kabar yang baik juga datang untuk kamu.
0: Betul, tapi tetap harus hati-hati ya Rockstar, karena ada The Tower. The Tower itu adalah dimana kartunya itu kayak semuanya itu meledak.
1: Oh, meledak.
0: Jadi
1: emosinya.
0: Emosinya. Ini lebih ke hubungannya.
1: Hubungannya bisa juga.
0: Jadi ini
1: ya,
0: lebih ke asmara ya buat kamu zodiak air, mungkin karena menunggu hal-hal baik ini yang sudah hampir hopeless. Jadi kamu sedikit khawatir, sedikit overthinking buat komunikasi dengan pasangan atau rekan kerja atau keluarga itu agak sensitif.
1: Aduh.
0: Jadi aku tuh bisa pesan dari kartu tarot bilang kayak you agak dikasih nafas dulu dirinya, jangan terlalu dipush, biar apa, biar kamu tidak terlalu sensitif dan terjadi gesekan yang mudah sama orang-orang sekitar kamu. Karena ada The Tower, bisa dibilang tuh kayak cukup cukup ini ya, tricky ya. Bukan cukup baik, karena The Tower itu tuh bisa menjadikan sebuah keretakan komunikasi.
1: Gitu ya Rockstar.
0: Begitu,
1: ya
0: Rockstar.
1: Di balik kabar yang baik ternyata ada juga kabar burungnya.
0: Burung.
1: Dan pastinya untuk kamu semoga bisa joinan lagi terus untuk kita bacain zodiak kamu Rockstar.
0: Yes.
1: Untuk peruntungan di minggu-minggu berikutnya. Stay tune terus pastinya di A7 Brand FM, The Rocky Life. Bye! Bye.

0: 87.8 FM. This is the Walking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Ini lagu dari siapa sih, Yoyo?
0: Ini dari lagu dia yang pernah merasakan menjadi orang kedua.
1: Orang kedua ya?
0: Mm-mm.
1: Oh, diselingkuhin maksudnya ya?
0: Diselingkuhin.
1: Atau jadi orang yang
0: tidak diakui. Yang tidak diakui
1: ya.
0: Begitu.
1: Begitu rockstar ya. Kalau bisa hindarilah rockstar berlaku menjadi orang ketiga di antara hubungan orang.
0: Iya, jadi orang keempat aja.
1: Orang keempat, kelima, ya. Ketujuh.
0: Iya, boleh juga. Daripada bercanda.
1: Jangan.
0: Bercanda. Paham.
1: Paham.
0: Paham.
1: Ya, izin, ini emang agak aneh ya hari ini rockstar ya. Rasanya gue rasanya badannya agak anget, cuman ini kedinginan. Ini kayak gara-gara Aca sih ini.
0: Iya, soalnya Aca ini kan tipikal laki-laki yang hangat.
1: Oh gitu.
0: Jadi dia ingin berusaha untuk membuat dirinya tuh menjadi cool boy gitu.
1: Aca.
0: Cool Aca.
1: Pukul Aca.
0: Pukul dia.
1: Jangan rockstar.
0: Jangan. Kalau ini rockstar bipolar dia ya.
1: Pokoknya
0: dilarang. Habis dilarang,
1: hah?
0: Dikasih saran. Habis dikasih saran, dilarang ya, gitu.
1: Pokoknya ini lu ngerasa ini mungkin obongan kita teraneh ya, Rostar. Gak apa-apa, memang kita trio aneh ya, Rostar. Diakui memang begitu. Izin yes. Pun ingin mengakui apa sih?
0: Apa?
1: Dan maksudnya Rockstar,
0: apa?
1: Kita udah dulu untuk ngobrol-ngobrol sama kamu Rockstar,
0: yes.
1: Dan pastinya kamu masih bisa stick around terus di 87.8 untuk dengerin semua lagu favorit kamu.
0: Benar banget. Dan gak kerasa juga Rockstar, ini dari Jumat dan besok weekend ya,
1: yes.
0: Harusnya kamu happy karena weekend akhirnya bisa rebahan mungkin,
1: uh-uh.
0: Atau mungkin kamu kayak pingin kasih reward dirimu untuk jalan-jalan,
1: yes.
0: Bareng keluarga, bareng teman, atau mungkin kayak me time, baca buku di pinggir pantai, best banget,
1: yes,
0: ya.
1: Dan pastinya untuk Rockstar yang mungkin gak dapat liburnya di weekend, gak apa-apa Rockstar,
0: yes.
1: Silakan untuk melanjutkan pekerjaanmu dengan maksimal pastinya, mm. Kalau gak bisa maksimal, ya udah dioperin aja ke aku, gak apa-apa,
0: yes.
1: Karena aku siap menerima semua
0: karena hidup Weda itu semua tentang kerja, kerja, kerja,
1: yes.
0: Kerja gitu.
1: Kerja terus
0: kayaknya
1: kapan-kapan. Dan ya, thank you Rockstar yang udah join sama kita. Digabung topik kita juga ada tadi ada Kak Ilma.
0: Iya, ada
1: siapa lagi?
0: Mama Jane.
1: Mama Jane. Terus.
0: Terus ada Jessica.
1: Ada Puspa.
0: Yes. Pokoknya rame pol. Jadi buat kamu Rockstar jangan lupa tuh untuk
1: yes.
0: Terus dengerin The Rocking Life Bali pastinya
1: yes,
0: ngeramein hari kamu. Dan juga kalau misalnya Senin sampai Jumat di jam 7 sampai 10 pagi ada GMHR barengan Yu Wedelin dan juga Harry Weda.
1: Yes, pastinya. Dan kita mau pamit dulu deh Rockstar ya. Dan pastinya jaga kesehatan kamu karena belakangan ini kayaknya banyak yang terserang flu deh.
0: Mm-mm.
1: Ya deh Rockstar, Harry Weda pamit.
0: Yu Wedelin pamit.
1: Yes, and have a rocking
0: weekend.
1: Bye bye Rockstar.
0: Bye.
2: GMHR comes whether you set the alarm or not. See you on the next edition of GMHR. Have a wonderful day!

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

dan entertainment media The Rocking Life Bali. Apa sih yang paling kamu tunggu Rockstar selama satu minggu? Mungkin yang paling kamu tunggu adalah Jumat malam, di mana kamu bisa menikmati dan menyambut weekend dengan lebih menyenangkan. Bisa nih, dari Jumat 17 Juli 2026 dari jam 6 sore ke Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Lebih tepatnya ke Toya Beach Bar karena mereka punya Fête de la Musique. Jadi kita bisa ngelihat langsung perpaduan harmonis antara lifestyle dan juga culture-nya Perancis dengan kelezatan makanan ala Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kamu bisa nikmatin nih, banyak banget menu spesialnya. Ada Wagyu Beef Chicks yang dimasak dengan langsung kayak karena mereka punya live station fire pit, ada fresh oyster, ada beef chick rendang, kroket kanapis, dan juga masih banyak lagi. Semuanya bisa didapetin cukup dengan Rp550.000 plus-plus per orang. Dan kalau mau upgrade ke paket minuman spesial, jangan lupa nih, lebih gampang lagi, kamu tinggal nambah Rp450.000 plus-plus. Ditambah lagi, sambil makan, kamu akan bisa ditemenin live DJ, live saxophone, water drums, dan juga fire dance. Jadi reservasi sekarang, kamu boleh WhatsApp 0811-3830-5954. Sekali lagi 0811-3830-5954. Juga follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbali. I hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. See the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Hai City Linkers, masih bingung mau kemana saat liburan sekolah atau weekend nanti? Kalau ingin cari suasana baru, Jakarta bisa jadi pilihan yang seru untuk dikunjungi. Mulai dari berburu kuliner favorit, menikmati berbagai event dan hiburan, sampai staycation di hotel-hotel pilihan, semuanya ada di Jakarta. Sekarang, terbang setiap hari dari Bali ke Jakarta semakin nyaman bersama CityLink. Harga tiket mulai dari 1,6 jutaan aja, kamu bisa menjelajahi lebih banyak pengalaman seru di ibu kota. Khusus member Link Miles yang melakukan pemesanan langsung melalui website atau aplikasi CityLink, kamu akan dapat gratis bagasi sampai 20 kg, jadi nggak perlu khawatir membawa oleh-oleh buat keluarga. Yuk segera rencanakan perjalananmu dan cek jadwal penerbangan di aplikasi CityLink atau kunjungi citylink.co.id. Sekali lagi, cek jadwal penerbangannya dan rencanakan perjalanan kamu di aplikasi CityLink dan klik citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
4: I do my hair toss, check my nails,

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

minuman yang tepat, view yang tepat juga. Nah, jawabannya ada satu. Adriana Cucina and Bar di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Bayangin aja, semuanya tepat buat kita chill out di titik tertinggi di Samasta. Sambil kita nikmatin sunset sampai malam dengan ambience ala Meksiko yang nyenengin. Inspirasinya kalau kamu nongkrong di sana adalah karya dari Frida Kahlo, seniman Meksiko yang ikonik banget, yang alisnya tutup. Dan Adriana Cucina and Bar gak cuma nawarin sensasi makan dan minum, tapi juga experience selama berada di sana. Jadi kamu harus datang langsung, cobain, nikmatin makanan yang dikurasi sama Chef Gerardo Ramos. Dan juga minuman spesial dibikin sama mixologist sama bartender mereka yang pengalamannya udah luar biasa. Tentunya bisa foto-foto juga, kamu bisa nabung konten karena spot Instagramable-nya ada banyak. Dan Adriana Cucina and Bar itu mulai bukanya jam 4 sore untuk hari Kamis sampai Senin. Dari Senin sampai Kamis maksud saya. Nah, dan juga kalau dari Jumat sampai Minggu itu dari jam 11 siang, lebih awal. Bahkan kalau mau arrange acara spesial kamu juga bisa di sini. Jadi langsung aja cek di adrianabali.rooftop di Instagramnya. Sekali lagi @adrianabali.

0: an Aquamort.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

paling kamu tunggu Rockstar selama satu minggu? Mungkin yang paling kamu tunggu adalah Jumat malam, di mana kamu bisa menikmati dan menyambut weekend dengan lebih menyenangkan. Bisa nih, dari Jumat 17 Juli 2026 dari jam 6 sore ke Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Lebih tepatnya ke Toya Beach Bar, karena mereka punya Faith Della Music. Jadi kita bisa ngelihat langsung perpaduan harmonis antara lifestyle dan juga culture-nya Perancis dengan kelezatan makanan ala Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kamu bisa nikmatin nih, banyak banget menu spesialnya. Ada Wagyu Beef Chicks yang dimasak dengan langsung kayak, karena mereka punya live station fire pit, ada fresh oyster, ada beef chick rendang, kroket kanapis, dan juga masih banyak lagi. Semuanya bisa didapetin cukup dengan Rp550.000 plus-plus per orang. Dan kalau mau upgrade ke paket minuman spesial, jangan lupa nih, lebih gampang lagi, kamu tinggal nambah Rp450.000 plus-plus. Ditambah lagi, sambil makan, kamu akan bisa ditemenin live DJ, live saxophone, water drums, dan juga fire dance. Jadi reservasi sekarang. Boleh WhatsApp 0811 3830 5954, sekali lagi 0811 3830 5954, juga follow sosial medianya @sofitelbalinusa2, sekali lagi @sofitelbalinusa2.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

Rockstar Live bareng. Jangan semua Rainer di sini Rockstar. Emang kebiasaan kalau kita udah mulai meriang dikit, pusing dikit gitu kan ya. Yang kita butuhkan adalah sesuatu yang tepat. Mau tepat makan yang tepat, hangout yang tepat, makanan yang tepat, minuman yang tepat, view yang tepat juga. Nah, jawabannya ada satu. Adriana Cucina & Bar di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Bayangin aja, semuanya tepat buat kita chill out di titik tertinggi di Samasta. Sambil kita nikmatin sunset sampai malam dengan ambience ala Meksiko yang nyenengin. Inspirasinya kalau kamu nongkrong di sana adalah karya dari Frida Kahlo, seniman Meksiko yang ikonik banget, yang alisnya nyatu tuh. Dan Adriana Cucina & Bar gak cuma nawarin sensasi makan dan minum, tapi juga experience selama berada di sana. Jadi kamu harus datang langsung cobain, nikmatin makanan yang dikurasi sama Chef Gerardo Ramos. Dan juga minuman spesial dibikin sama mixologist sama bartendernya mereka yang pengalamannya udah luar biasa. Tentunya bisa foto-foto juga, kamu bisa nabung konten karena spot Instagramable ada banyak. Dan Adriana Cucina & Bar itu mulai bukanya jam 4 sore untuk hari Kamis sampai Senin. Dari Senin sampai Kamis maksud saya. Nah, dan juga kalau dari Jumat sampai Minggu itu dari jam 11 siang, lebih awal. Bahkan kalau mau arrange acara spesial kamu juga bisa di sini. Jadi langsung aja cek di adrianabali.rooftop di Instagramnya. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Hai City Linkers, masih bingung mau kemana saat liburan sekolah atau weekend nanti? Kalau ingin cari suasana baru, Jakarta bisa jadi pilihan yang seru untuk dikunjungi. Mulai dari berburu kuliner favorit, menikmati berbagai event dan hiburan, sampai staycation di hotel-hotel pilihan, semuanya ada di Jakarta. Sekarang, terbang setiap hari dari Bali ke Jakarta semakin nyaman bersama CityLink. Harga tiket mulai dari 1,6 jutaan aja, kamu bisa menjelajahi lebih banyak pengalaman seru di ibu kota. Khusus member Link Miles yang melakukan pemesanan langsung melalui website atau aplikasi CityLink, kamu akan dapat gratis bagasi sampai 20 kg, jadi nggak perlu khawatir membawa oleh-oleh buat keluarga. Yuk segera rencanakan perjalananmu dan cek jadwal penerbangan di aplikasi CityLink atau kunjungi citylink.co.id. Sekali lagi, cek jadwal penerbangannya dan rencanakan perjalanan kamu di aplikasi CityLink dan klik citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Enemy rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak kuda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

Apa sih yang paling kamu tunggu Rockstar selama satu minggu? Mungkin yang paling kamu tunggu adalah Jumat malam, dimana kamu bisa menikmati dan menyambut weekend dengan lebih menyenangkan. Bisa nih, dari Jumat 17 Juli 2026 dari jam 6 sore ke Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Lebih tepatnya ke Toya Beach Bar, karena mereka punya Faith de la Musique. Jadi kita bisa ngelihat langsung perpaduan harmonis antara lifestyle dan juga culture-nya Perancis dengan kelezatan makanan ala Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kamu bisa nikmatin nih, banyak banget menu spesialnya. Ada Wagyu Beef Chicks yang dimasak dengan langsung kayak... Karena mereka punya live station fire pit, ada fresh oyster, ada beef chick rendang, kroket kanapis, dan juga masih banyak lagi. Semuanya bisa didapetin cukup dengan Rp550.000 plus-plus per orang. Dan kalau mau upgrade ke paket minuman spesial, jangan lupa nih, lebih gampang lagi. Kamu tinggal nambah Rp450.000 plus-plus. Ditambah lagi, sambil makan, kamu akan bisa ditemenin live DJ, live saxophone, water drums, dan juga fire dance. Jadi reservasi sekarang. Kamu boleh WhatsApp 0811-3830-5954. Sekali lagi 0811-3830-5954. Juga follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbali.

0: terima kasih karena ku tak
1: where everyone can be a rock star.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: it is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rock in Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: perempat final nih Rockstar. Gimana untuk negara lo, apakah masih bertahan Rockstar? Dan yang pasti kalau ngomongin soal Piala Dunia, ini saatnya Rockstar, karena kita juga masih akan bahas nih Piala Dunia yang jadi trending topik di...
1: lo tau ini kan?
2: Udah tahu.
1: Kalau ini udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Nah, ini dikutip dari CNNIndonesia.com. Jadi kabar update pertama kita ini dari timnas Inggris dan Norwegia yang disebut mengalami penyakit yang membuat sebagian anggota tim terpaksa diisolasi. Nah, dari tim Inggris disebut Declan Rice dipisahkan dari tim untuk mencegah penularan penyakit. Sedangkan di tim Norwegia ada dua pemain yang dari saat baru datang ke Amerika nih udah sakit, dan sekarang manajer mereka yang mengalami batuk juga bersin-bersin. Waduh, ini kayaknya demam Piala Dunia nih ya Rockstar ya. Mungkin udahlah campur tegang, terus juga campur latihan yang makin ekstrim. Dan ya, semoga aja Norwegia dan juga Inggris bisa segera pulih ya kan, karena laga-laganya ini masih menanti Rockstar. And this is Gabby Jensen for The Rockin' Life, What's Trending.
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: all the time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

kerja itu tuh emang susah banget ya rockstar. Makanya perlu ada chemistry tersendiri dulu nih untuk menyatukan itu semua. Nah, ini chemistry-nya udah dapet banget rockstar antara Chef Felix Iriandi dan juga Chef Niluh Tia Dewi. Makanya mereka ini berkolaborasi dalam Four Hand Chef Collaboration tanggal 10 dan 11 Juli 2026 di Hamabe Japanese Restaurant The Westin Resort Nusa Dua Bali. Nah, kali ini The Westin Resort Nusa Dua Bali itu menghadirkan ya kolaborasi eksklusif antara sous chef dari Hamabe Japanese Restaurant at The Westin Resort Nusa Dua Bali, yaitu Chef Felix Iriandi tadi, sama head chef dari Tsune Japanese Restaurant Sanur, ini Chef Niluh Tia Dewi. Kolaborasi keduanya tuh fokus pada keontetikan resep, kreatif, kreasi, dan juga teknik. Nah, di Four Hand Chef Collaboration ini kita tuh bisa nyobain langsung menu eksklusif dari kedua chef. Mulai dari hamachi carpaccio, terus juga ada Japanese scallops, ada spicy tempura maki, ada juga flathead lobster, Sumatra snapper tiradito, black cod miso, pork chop hubayayaki, dan masih banyak lagi rockstar. Gak cuman itu nih, dengan konsep ini kita juga bisa loh menikmati interactive dining experience, yaitu special teppanyaki menu khasnya Hamabe. Dan gak hanya itu juga, dengan konsep ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang pastinya memorable rockstar, selain makanan enak tentunya ya. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya langsung aja rockstar follow at hamabe.bali, juga at westinbali di Instagram, sekali lagi at hamabe.bali, juga at westinbali di Instagram.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh.

0: kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Let's bring back your best memories with Throwback.
1: Awet Rockstar, jadi throwback kita kali ini ada satu hits dari tahun 1998. Wow, lama juga ya. Judulnya adalah Every You, Every Me dari Placebo. Lagu ini jadi terkenal ya karena menjadi soundtrack dari Cruel Intention di tahun 1999. Liriknya sendiri bercerita tentang dua orang yang bertukar peran, di mana satunya mencintai dan satunya juga menjadi yang dicintai. Nah, uniknya lagi, vokalis Brian Molko ini bilang kalau inspirasinya bukan dari personal, tapi apa yang dia lihat di dunia fashion dan terjadi sehari-hari. Emang sesimpel itu rockstar kalau kita tuh udah kreatif dari lahir, udah DNA orang-orang musisi dan kreatif ya. Jadi ya udah kita dengarkan aja lah. Ini dia Placebo dengan Every You, Every Me.

0: It's a Mempunyai FM, this is Walking Life Bali, where everyone is a rockstar. Bersyukur banget ya, karena suasana Bali belakangan ini tuh lagi, apa ya, lagi kayak adem gitu, rockstar. Walaupun mungkin panas, tapi kayak anginnya tuh angin adem gitu. Nah, gak jarang nih, akhirnya banyak yang males mandi. Ayo, jujur rockstar. Iya, Pak, iya nih. Dan yang pasti, males mandi ada plusnya rockstar, karena bisa menghemat air. Yang katanya nih, di Bali ini lagi krisis air. Emang benar? Coba aja kita bahas yuk rockstar di topik kita pada siang hari.
1: Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
0: Nah, jadi belakangan ini obrolan tentang air bersih di Bali tuh lagi rame nih rockstar. Gak cuma tentang gimana Bali menangani air pipa yang sering mati, tapi juga dari segi kualitas air sumur kita sendiri nih. Nah, hari ini kita akan bahas tentang wacana krisis air bersih di Bali. Nah, benar gak sih? Atau cuma desas-desus aja nih? Menurut kalian nih, fakta atau dusta Bali akan krisis air bersih? Kasih tahu kita pendapat kalian dengan sharing reply Twitter @grl_bali, terus juga boleh WhatsApp di 0811 3807878, telepon di 7502005, dan jawab question box Instagram @therockinlife.bali.

rockstar. Jadi kalau dari antaran, nah jadi belakangan ini obrolan tentang air bersih di Bali tuh lagi rame nih rockstar. Gak cuma tentang, it's a moment of time, this is Rocky Life Bali, where everyone is a rockstar. Jadi kalau dari antara news.com, udah pernah ada loh artikel yang dari pemerintah sendiri menyatakan bahwa kebutuhan air bersih di Bali itu jauh lebih tinggi dibandingkan apa yang bisa disediakan. Terutama buat kebutuhan pariwisata ya, disebut kebutuhan air bersih itu sangat tinggi di wilayah Badung dan Denpasar. Fakta lainnya menyebutkan cadangan air tawar di wilayah Bali Selatan saat ini tuh udah berkurang banget rockstar dibandingkan 20 tahun lalu. Dan gak cuma itu aja loh, di beberapa daerah ini juga membuat turunnya permukaan air tanah, permukaan tanah di pemukiman. Terus sebagian wilayah lainnya juga nyebut kalau adanya air laut yang masuk ke tanah dan membuat wilayah seperti Kuta Utara mengalami intrusi atau air asin yang masuk ke jaringan air tanah. Gak jarang ya rockstar, kadang tuh kalau kita lagi mandi terus gak sengaja nyicip air yang kita pakai, itu tuh kayak ada asin-asinnya gitu ya, bukan kayak ada manis-manisnya. Sawah dan sungai juga katanya mulai kekurangan pasokan air akibat pendangkalan dan juga pemakaian air berlebihan. Fakta berikutnya cukup mengagetkan nih, karena sebagian besar wilayah di Bali tergantung pada air PDAM yang sekarang keluhan matinya jauh lebih sering rockstar. Waduh, maju kena mundur kena, ibarat kata. Dan menurut kalian nih, fakta atau dusta Bali akan krisis air bersih? Boleh kasih tahu dong pendapatnya kalian, sharing ke kita dengan reply Twitter @cll_bali. Terus juga boleh WhatsApp di 0811-380778, telepon di 750205, dan jawab question box Instagram kita @rockylife.bali, sekaligus request lagu karena Afternoon Booster udah dibuka.

0: Papa perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Kembali. Nah, apa kabar nih Rockstar? Kalau lo ternyata kabarnya kurang baik karena lagi krisis air di Bali, aduh, kayaknya emang lagi terjadi nih Rockstar. Apakah benar nih bisa terjadi krisis air bersih di Bali? Jawabannya pasti bisa. Karena dari data yang dikutip di Antara News, ini menemukan kalau 6 kabupaten kota di Bali didapatkan kalau Badung dan Pasar, Gianyar, Bangli, Buleleng, dan Jembrana diperkirakan akan mengalami defisit air bersih karena sumber air yang terbatas dalam waktu 5 tahun lagi. Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah krisis air bersih terjadi di Bali? Nah, ini ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan Rockstar. Yang pertama adalah membuat penampungan dan penyulingan air hujan. Jadi air hujan itu ditampung Rockstar, jangan cuma dibuang-buang doang di got. Terus juga membangun sumur resapan dan biopori di lingkungan rumah. Nah, ini juga penting ya Rockstar. Jadi air resap, air tanahnya itu tetap terjaga. Mengurangi pembangunan di daerah resapan. Nah, kalau bisa nih pembangunannya, kalau nggak penting-penting amat gitu kan ya, kalau duit lo juga masih ada banyak gitu ya, udah deh mendingan kurang-kurangin dulu deh pembangunan-pembangunan, apalagi di daerah resapan ya. Dan kalau bisa menghemat penggunaan air tanah Rockstar. Terus juga melakukan edukasi di sela pembangunan, maksudnya adalah tetap juga membuat resapan dan biopori ya Rockstar. Juga tentunya menyediakan lahan khusus di tiap perumahan untuk resapan air hujan, begitu kan. Lucu ya logikanya Rockstar. Masa air hujan ini udah banyak gitu kan, tapi kita kekurangan krisis air bersih kan agak-agak gitu. Nah, pertanyaannya menurut kalian nih, fakta atau dusta nih Bali akan krisis air bersih? Ini kasih tahu dong pendapatnya kalian. Boleh sekaligus request lagu juga, reply aja Twitter @crl_bali. Terus WhatsApp boleh di 0811 3807 878, telepon di 7502005, dan jawab di question box Instagram

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

Krisis air, dan salah satunya adalah dengan membuat resapan-resapan air hujan gitu. Apakah bisa? Pasti bisa lah, rockstar, ya kan. Mulai dari diri kita dulu aja buat sadar hemat air. Jangan nuduh kalau diri kita tuh nggak melakukannya sendiri. Jadi udah, jangan saling menyalahkan. Mulailah dari mandi dengan hemat air.

juga masih banyak lagi. Ini semuanya bisa didapetin cukup dengan Rp550.000 plus-plus per orang. Dan bisa di-upgrade ke paket minuman spesial dengan nambahin Rp450.000 plus-plus aja.

08 sekali lagi di 08 11 38 30 5954. Terus follow deh sosial medianya @sofitel Bali Nusa 2, sekali lagi @sofitel Bali Nusa 2.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kalau

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja

0: Rupiah mau di penjara?
1: Dih, ya enggak lah.
0: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Dia tuh suka pekerjaannya, lagi menulis buku keduanya nih. Dan dia bertunangan dengan Fanny, seorang penerbit baik hati yang udah lama pengen melamarnya. Nah sayangnya, pas si Fanny melamar, Madalena ini merasakan ada yang hilang dalam hubungan mereka. Dan membuat bertanya tentang apakah benar hidup yang sesempurna itu. Jadi ragu gitu dia rockstar. Nah dalam pencarian jawabannya, dia membuat karakter suara hatinya menjadi nyata dengan nama Valentina, yang diperankan aktris film dewasa Valentina Napi. Nah di sini Madalena tuh benar-benar diajak untuk kembali menyelami karakternya rockstar, mencari tahu siapa dirinya dan gimana dia menghadapi hidup yang terlihat baik-baik saja tapi penuh ancaman mental. Nah ini boleh nih rockstar, kalau yang mau nonton bisa tonton di layanan streaming Prime. And this is Gaby Jensen for recommended movie.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: JJ, kirimin gue stiker di rokok dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lu?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahlinya.

ya kan. Nah, di tahun 2018 itu sekitar 74% lagu-lagu terpopuler itu mengandung lirik yang eksplisit. Kalau sekarang tinggal 13%. Tuh, awalnya gue kira orang-orang sekarang jadi lebih suka

Iris balik lagi masuk chart gara-gara TikTok, Reels, nostalgia dan algoritma streaming. Nah, di sisi lain genre hip hop yang biasanya paling banyak punya label eksplisit juga lagi turun popularitasnya. Nah, yang bikin gue mikir nih ya, ternyata selera musik tuh ternyata muter gitu ya kan, muter terus. Dulu yang lagu penuh-penuh kata kasar dianggap keren, ya kan? Sekarang justru lagu yang simple, easy listening dan gampang dinyanyiin bareng itu bisa diputer di mana aja dan malah lebih banyak dicari. Dan lucunya lagi,

Bali with me, 1MC and DJ Dimas Akira. Right now, it's time for the second dance scene update, kan? Kalau misalnya ada yang bilang, Roxa, show must go on. Ini adalah salah satu contoh kalau kadang show emang gak bisa go on, ya Rockstar ya. Jadi ada festival musik elektronik di Italia, namanya Alien Sound Festival, yang batal digelar gara-gara panggung utamanya itu roboh, buset. Penyebabnya itu cuaca buruk sama angin kencang pas lagi tahap pembangunannya. Nah untungnya belum ada

sound, science collide. Sound, science collide.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat gantiin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau in.

0: DRL.
1: DRL.
0: Where everyone can be a rock star.
2: It's 7.9 FM, this is True Life Value, number one lifestyle and entertainment media. Halo, selamat pagi Rockstar. Ditemani dengan Aurel Maharani sampai jam 10 pagi nanti ya Rockstar ya. Jadi buat kamu yang sedang menjalankan aktivitas seperti lari pagi, bekerja, bersih-bersih, atau mungkin kamu ingin beristirahat rebahan saja gitu kan ya, karena sudah menjalankan hari yang dar-dar-dar gitu ya Rockstar di weekend ini. Pokoknya semangat selalu, Aurel bakal menemani kamu dengan playlist yang asik, seru, dan yang pasti akan membuat kamu makin bahagia di hari Sabtu pagi ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 87.8 FM.

0: Silingkers, masih bingung mau kemana saat liburan sekolah atau weekend nanti? Kalau ingin cari suasana baru, Jakarta bisa jadi pilihan yang seru untuk dikunjungi. Mulai dari berburu kuliner favorit, menikmati berbagai event dan hiburan, sampai staycation di hotel-hotel pilihan, semuanya ada di Jakarta. Sekarang, terbang setiap hari dari Bali ke Jakarta semakin nyaman bersama Citilink. Harga tiket mulai dari 1,6 jutaan aja, kamu bisa menjelajahi lebih banyak pengalaman seru di ibu kota. Khusus member Link Miles yang melakukan pemesanan langsung melalui website atau aplikasi Citilink, kamu akan dapat gratis bagasi sampai 20 kg, jadi nggak perlu khawatir membawa oleh-oleh buat keluarga. Yuk segera rencanakan perjalananmu dan cek jadwal penerbangan di aplikasi Citilink atau kunjungi citilink.co.id. Sekali lagi, cek jadwal penerbangannya dan rencanakan perjalanan kamu di aplikasi Citilink dan klik citilink.co.id. Betterfly Citilink.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Dih, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

Rockstar. Halo Rockstar, selamat pagi. Masih ditemani dengan Aurel Maharani ya di Sabtu pagi hari kamu ini. Jadi apapun drama aktivitas kamu, selamat beraktivitas. Buat yang lagi di jalan, lagi ngopi sebelum kerja, atau mungkin yang baru saja mendarat di Bali, kamu salah satunya ya. Welcome to the Island of the Gods. Semoga liburannya seru ya Rockstar ya. Nah, soalnya belakangan ini Bali tuh mulai terasa makin hidup nih Rockstar, karena memasuki musim liburan. Jadi wisatawan dari berbagai daerah, bahkan mancanegara nih, sudah mulai berdatangan. Jalanan di Bali tuh makin ramai. Destinasi-destinasi wisata juga mulai dipenuhi pengunjung gitu ya Rockstar ya. Jadi buat kamu yang ingin beraktivitas di luar, ingat, jangan lupa untuk menyisihkan waktunya lebih-lebih lagi agar tidak terjebak macet gitu ya Rockstar ya. Nah, kalau ngomongin soal liburan nih Rockstar, sekarang nyusun itinerary juga makin gampang. Tahun 2026 kayaknya makin susah sih kita lepas dari AI. Mulai dari bikin itinerary liburan, edit foto, sampai nyari rekomendasi restoran aja, sekarang kita tinggal nanya pakai AI kan. Praktis sih jujur, dan hasilnya juga sering sesuai ya sama apa yang kita mau dan apa yang kita cari. Tapi Rockstar nih, ada nih satu hal yang kayaknya masih belum bisa diganti teknologi. Yes, yaitu urusan perasaan. Soalnya nih, kalau soal itu ya Rockstar ya, algoritma tuh juga suka salah nebak. Contohnya, gak tahu kenapa nih, sekarang selera aku tuh juga sudah berubah nih Rockstar. Dulunya aku suka mie ayam, tapi sekarang sukanya mikirin kamu.

This is the Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstar. Masih ditemani dengan Aurel Maharani di pagi hari kamu ini ya, rockstar ya. Dan buat kamu yang weekend ini dapat waktu bersantai dan ingin mencari tontonan seru, pas banget nih rockstar, Netflix baru saja menayangkan Enola Holmes 3 yang akhirnya resmi tayang pada tahun ini. Nah, sebelum masuk ke watchlist kamu, aku mau kasih tahu sedikit gambarannya dulu ya rockstar, untuk jalan ceritanya. Untuk film ini masih dibintangi oleh Millie Bobby Brown sebagai Enola Holmes, dan kali ini ia harus meninggalkan London untuk memecahkan sebuah kasus misterius di Malta yang disebut-sebut sebagai penyelidikan paling berbahaya sepanjang karirnya. Gak cuman penuh teka-teki dan aksi, film ini juga akan menyajikan sisi emosional dari Enola yang lebih dalam lagi. Ditambah Sherlock Holmes yang akan diperankan oleh Harry Cavill ini juga bakal hadir di film tersebut ya rockstar ya. Jadi buat kamu nih yang suka film misteri yang dibalut dengan petualangan dengan sedikit sentuhan drama, Enola Holmes 3 wajib masuk ke watchlist weekend kamu. Jadi selamat menonton.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.